tichiendelea mberi, tichikurudzirana kuita zvakanaka, tichikurudzirana nasi tirikupembera madzibaba, tichitine utano wenyu madzibaba, onaiwo kuti mazvichengeta, onaiwo kuti maenda kunze uko, manomhanya, maenda kubhora, maita maschedules enyano anopaka nguva kanonzi kanotarisa iwewe sadunga munhu kuti nhasi ndaitei kuti utano hwangu hunge huri pari nani. Kana zvichireva kuti munonotsvaga zano, zvinonzi akubayira zano zani ndewako, tsvagai knowledge, tsvagai kuti mungazviita sei nenzira iri nani kuti tigone kuva nemadzibaba atinoremekedza muupenyu hwemangwana. Nekuti dzimwe nguva vanhu vari kushaya kuti vochengetwa nani. Ndakambotaura nyaya yekuti vamwe vanhu vakabvunza kuti kose zvichizoti kana madzibaba akura tirikuvaona vari vega vari lonely. Zvimwe zvacho zviri kukonzerekwawo nekuti vanhu havasi kunzwisisa zviri kuitika kana kuti madynamics anenge achiitika madzibaba achirera mhuri. Vamwewo ndo vanongoti aiwa ndiri kungofokasa pamhuri yangu, ukama chaihwo chaihwo hausi kuvakwa, vana vaya vazokura vazobuda mumba wazoona kuti aish kuzvandatosara ndava ndega kana kuti mudzimai watozoinda wangova wega. Saka zvaakureva kuti pane zvinhu zvinoda kuitwa zuva nezuva zvichifungwa zvichiiswa mukati kati mendangariro kuti tiri kumboitei.